ke etesenyu yantu ipaka ni enaka. Kina utotopela ni chine na sipataniaka, marini mi pataninyu, prosori lia Celestino, mpaka e programe kwawe, yo radio shkola. Kwa herini.

wala chitu jona na raja. Pimana ni hana unya wa matatani wahu, wakila imara wani huku, dimasi ni nisa pao, wala ni turwa, wira ni ine majerihe, nure tatoko goharia, nutuka loko kolera, ni kalelaka ntiti. Unya wani hinati uya, wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia, ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa woma la witungo cha usentina, woma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama, ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa, ni masi ninisa pao, itu inlokiha ukala mtu mkinaku.

Milcar de Conceição, ni hoje correr no cume da província ia o Zambezia. No hala na miteko ia, toko ni nisuli ia huo pachirani, mpaka o hiu eriari, nera kasi zan te kulaka ni te kuliha na ka. O hiu ule wana mashi chamaiko neta, mloko ni matanama limweru wa setembro, mwaka wa 2026.

0: aceh yani nuwanya ka heno posha kasa tokwa kayo bento nkaya ka ni mlatule dotoro mlatu dotoro mlatu ayo himaka ayo kilevele liweke sota kasaka ya kalawi kino vonya kabo kina mlevele liweka kina msamihi wakamase muto amarawe tamarawe namula mawe tamula mawe hana waditimi haka iperwasi kaleke oprova ni malelayo no suela oprokera ku inmasi no iperwayo sinne vikana sino vikana no no mwiko haramu kahiyo halali
1: porque oba
0: nkahaya ka letotoro mlatu
1: mavara kama kutumi nkimpelo wanyaka tuye yo nenyala
2: masimwe havare na varaka kami nako

0: la ka o lela ne bana nawe khani phi yan lena khala kararo antuna o lela ne twene ne yo
1: o fine brutsa
0: mulopa no musivela mreteli mulopa na o musivela o khala wo maleleya Ohima wopachera niwe miteko yewira kahia no wira manya kunya kwa nohi kale vatokoni Tokoni vaniwa huirwa orika rika etoko oriria mamasi orika rika Masi si kalake milatu sintallelea So kala milatu sinruhela mashaka vatokoni vati Wokalo nyakulihana onru hamali vatokoni vati Ireta kuhina mala Etala batokoni vale kuhina mala. Masi musuru kupanyiwaka batokoni vale. Musuru kunamu iromu ye haseya. Mwaha, wowe, erisiki ilikeniki la tupuroli. Enimu iromu omoliwa. Yomoliwa kaniyano ya atiana. Mwaha, wohi pavela komaliha.